0: ini kom weakness sorry jauh mana immunity kom thawa ujan agoh biya. Gothi ke be actually muli ni sahulo different kalama biya different factor dong be repetition jana inda kay.
1: Bini factor agar mahal le.
0: Bini factor apa mesti jauh immunity jadi mana da sendi mesti jauh jadi SIB type SIB edge jaya. Before mesti weak mesti pra TBO direct mana effect jaya biar muli jauh biar semua jang jaya. Gothi ke muli be SIB ni treatment ko lana ne immunity control kalam pasal muli jawab ya.
1: Resistance okti boleh jaga nama.
0: Resistant variety boleh thayu, bermana improper treatment ni takar resistant. Bermulia kah mani mohon nama.